0: Udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
1: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
0: Loh, kok kamu malah senang sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih, enggak ya.
1: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
0: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
1: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.
2: Seluruh bumi ini akan terasa sempit jika kita hidup tanpa toleransi. Namun jika hidup dengan perasaan cinta, meskipun semuanya

0: Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lo di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Pro 2. Ya teman Pro 2, info Pro 2 edisi hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Kali ini datang dari Menko Bahlil Lahadalia segera umumkan hasil uji coba pengganti gas LPG 3 kg. Ya teman Pro 2, pemerintah akan segera mengumumkan hasil evaluasi uji coba compressed national natural gas atau CNG dan uji coba tersebut dilakukan sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Dan Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung mengatakan bahwa evaluasi uji coba CGN tersebut saat ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan evaluasi mencakup pengguna CNG mulai dari tabung hingga proses bisnis penyalurannya. Dan Yulio juga mengungkapkan bahwa hasil evaluasi tersebut akan disampaikan langsung oleh Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yaitu Bahlil Lahadalia. Sebelumnya Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laude Sulaiman mengatakan bahwa uji coba CNG tersebut di kantin Lemigas telah memasuki minggu ketiga dan data pelaksananya uji coba dievaluasi setiap hari untuk mengetahui aspek yang masih perlu diperbaiki.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 berpindah ke informasi berikutnya. Ada pelatih Timnas Indonesia yaitu John Herman diminta menyiapkan strategi permainan dinamis melawan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Dan laga final FIFA ASEAN Cup dijadwalkan bergulir di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Dan skuad Garuda diharapkan tidak lagi menampilkan pola permainan lambat serta monoton yang mudah dibaca tim lawan. Indonesia perlu bermain lebih cair melalui sirkulasi bola cepat serta keberanian membangun variasi serangan antar lini tengah. Ketua Umum Penguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro menyampaikan bahwa memasukkan taktik kepada staf pelatih nasional, para pemain Indonesia harus berani bermain cepat dari kaki ke kaki. Indro mengingatkan bahwa barisan pertahanan Indonesia agar menjaga kedisiplinan tinggi demi menghindari kebobolan gol mudah pada laga krusial ini. Lawan memiliki keunggulan berupa kecepatan transisi serta kesiapan struktur formasi yang sangat berbahaya di lapangan hijau. Dan teman Pro 2, itu dia informasi Pro 2 kita di edisi hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Dan teman Pro 2 bisa membacanya lebih lanjut di website kami rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kau mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Emang, kangkung iya sebenget sabaraha?
1: Oh, nge, Mbak Kayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislang. Awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Deng Mislang. Gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nge, Pak Pinsar. Pare ne sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
7: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
8: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
7: Ayo.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: I love you, actually.
10: Quite serious.
9: Is that what you're for?
11: Said what?
9: I love you.

0: He's a little bit psychotic.
1: Baby, that's not how this works.
0: Will you dance with me?
2: Yes.
3: Whenever you want to swim right with me.
4: This is the high notes.
5: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
6: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
7: Saya, Bu. Malu dong.
8: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
7: Jangan, malu dong.
8: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
9: Say, kita berdua di sini saja ya.
8: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
5: Bangkitkan budaya malu.

0: Selain itu, saya juga kan ketua OSIS, jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Sudah Nia, kau urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat siang ya teman Pro 2 untuk kamu yang berada di 4 sudut kota Serui. Selamat menjalankan aktivitas kamu teman Pro 2 di siang hari ini. Gimana nih teman Pro 2, sudahkah kalian makan siang? Kalau belum makan siang dulu ya. Apalagi buat kamu yang tadi pagi gak sempat sarapan, entah itu lagi buru-buru, lagi diet, atau lagi apalah itu ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk sarapan. BTW teman Pro 2, di minggu ini ada yang listriknya mati seminggu 3 kali gitu ya. Tetap semangat buat semuanya. Kita doakan saja semoga pekerjaan dari Om Strom Dorang berjalan dengan lancar. Mereka pergi dan juga pulang dengan selamat, dan listrik di rumah kita masing-masing bisa terus menyala. Semangat Om Pelen Dorang. Oke, bareng sama Karida di sini teman Pro 2 untuk edisi Senin ya, 5 Oktober 2026. Kalau dengar kata hari Senin tuh kayak macam bagaimana gitu, kayak baru kemarin kita libur, udah Senin aja nih. Oke, tapi enggak apa-apa teman Pro 2, tetap harus dijalani dengan penuh semangat. Kita harus full senyum ya. Katanya senyum itu membawa rezeki teman Pro 2. Jadi senyum-senyum aja, siapa tahu nanti ada 1 miliar jatuh dari langit gitu ya, karena kita udah menebar senyum. Amin. Oke teman Pro 2, kita akan membahas mengenai air mineral nih teman Pro 2. Di tengah udara kota Serui yang saat ini sedang dilanda kekabutan, keasapan ini teman Pro 2, saya mau mengingatkan sama kalian semua, jangan lupa untuk banyak-banyak minum air putih, kurangi yang manis-manis, karena kita semua semakin tua gitu ya teman Pro 2. Jadi harus minum yang sehat-sehat aja. Ngomongin soal air nih teman Pro 2, air putih, pasti di benak kalian tuh yang keluar adalah nama air mineral teman Pro 2. Tapi kamu tahu gak sih, selain air mineral teman Pro 2, ada juga loh air demineral. Pernah dengar gak teman Pro 2? Ternyata air minum tersedia dalam berbagai jenis teman Pro 2. Salah satunya adalah air demineral yang sudah melalui proses penghilangan mineral terlarut. Tidak sedikit juga nih teman Pro 2 yang bertanya, apa sih itu air demineral dan apakah air ini aman dikonsumsi setiap hari? Oke, proses pemurniannya memang membuat kandungan zat terlarut dalam air ini menjadi sangat rendah. Namun air yang sangat murni belum cocok untuk diminum sehari-hari teman Pro 2. Kita akan kenalan dulu sama apa sih itu sebenarnya air demineral ya. Sebenarnya teman Pro 2, air demineral ini adalah air yang sebagian besar atau hampir seluruh mineralnya terlarut telah dihilangkan. Mineral tersebut antara lain adalah kalsium, ada magnesium, ada natrium, dan juga kalium. Proses ini juga dapat mengurangi zat terlarut sehingga jumlah total padatan terlarut atau total dissolved solids bisa sangat rendah teman Pro 2. Air demineral dapat dibuat dengan beberapa metode, seperti diantaranya adalah destilasi, ada deionisasi, ada filtrasi, ada membran melalui osmosis balik, dan juga nanofiltrasi serta elektrodialisasi teman Pro 2. Metode yang digunakan biasanya disesuaikan ya dengan tujuan pemurnian dan tingkat kemurnian yang dibutuhkan. Dalam kegiatan industri, distilasi dan juga deionisasi umum digunakan untuk menghasilkan air dengan kemurnian tinggi teman Pro 2. Adapun sistem RO lebih sering dijumpai ya dalam penggunaan komersial maupun rumah tangga. Nah teman Pro 2, kegunaan air demineral ini juga bermacam-macam gitu ya. Bisa digunakan untuk industri energi dan juga manufaktur, bisa untuk laboratorium, bisa untuk industri makanan dan juga minuman, industri farmasi juga kosmetik gitu ya teman Pro 2. Nah ini nih yang menjadi pertanyaannya teman Pro 2, bisa gak sih untuk diminum? Cocok gak sih untuk menjadi minuman kita sehari-hari? Jawabannya sebenarnya sih tergantung pada sumbernya, pada proses pengolahan, pengujian, serta apakah air tersebut telah memenuhi standar air minum ataupun tidak teman Pro 2. Air demineral yang belum mengalami remineralisasi memiliki kandungan mineral esensial yang sangat rendah. Itulah kenapa air seperti ini umumnya tidak dianggap sebagai pilihan ideal ya, untuk menjadi satu-satunya sumber air minum dalam jangka panjang.
Air hasil desalinasi ini teman Pro2, misalnya dapat ditambahkan kembali mineral tertentu setelah proses penghilangan garam. Namun komposisinya juga tetap dapat berbeda-beda dan juga belum tentu menyediakan semua mineral dalam jumlah yang signifikan teman Pro2. Oke, dapat satu informasi baru lagi ya kan ya teman Pro2. Makanya itu kamu tuh harus sering-sering dengerin Pro2 gitu ya teman Pro2. Karena di sini kita akan memberikan kamu banyak sekali informasi teman Pro2. Jadi kita akan jeda dulu sejenak kali ya. Jangan kemana-mana. Stay tune on Pro2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Untuk membedakan antara jenis usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah menetapkan kriteria berdasarkan beberapa indikator utama, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan diperbarui melalui peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. 1. Untuk usaha mikro, membutuhkan modal usaha maksimal 1 miliar rupiah, itu pun tidak termasuk tanah dan bangunan sebagai tempat usaha. Omset tahunan maksimal sebesar 2 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja kurang dari 4 orang. 2. Untuk usaha kecil, modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah, memiliki omset tahunan 2 miliar hingga 15 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang. 3. Untuk usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari 5 sampai dengan 10 miliar rupiah, omset tahunan mencapai 15 hingga 50 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang. Adapun klasifikasi UMKM penting untuk menentukan dukungan serta kebijakan pemerintah seperti akses pembiayaan, pelatihan, dan insentif pajak. Dengan mengetahui kriteria ini, pelaku usaha dapat memahami posisi usahanya dan memanfaatkan berbagai program yang tersedia.
1: Aduh, mau usaha apa boleh, eh? Biar saya bisa dapat tambahan pemasukan. Tapi dia pemodal ini bagaimana?
2: Woi, duduk melamun apa?
1: Ih, Ani kok bikin saya kaget saja. Terada saya dah pikir saya mau usaha jajanan pasar, tapi saya pikir modal ini. Kira-kira usaha ini nanti bagaimana?
2: Memang kamu jualan apa jadi, Ren?
1: Ya, kue kah? Jajanan apa begitu yang bisa kasih pemasukan tambahan saja?
2: Ren, sekarang itu banyak usaha yang bisa tong buat dengan modal yang sedikit juga bisa. Tergantung tong punya kemauan untuk berusaha. Kalau kau niat, gaskan. Jangan hanya duduk dan berniat saja, tapi ambil langkah dan mulailah dengan kau punya usaha. Kalau kau berniat, pasti ada jalan. Mulailah dengan langkah kecil dan konsisten dalam berwirausaha. UMKM Anda bisa bertumbuh dan berkembang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan cara-cara unik, mencolok, dan kadang nyeleneh untuk menarik perhatian publik. Tujuannya bukan hanya untuk mempromosikan produk atau layanan, tetapi juga untuk menciptakan sensasi atau keviralan yang bisa menyebar dengan cepat, terutama di media sosial. Contoh gimmick marketing bisa berupa promo ekstrim, iklan dengan humor tak terduga, atau konsep kampanye yang di luar kebiasaan. Misalnya, sebuah brand makanan yang membuat diskon 90% khusus untuk pelanggan yang pakai kostum unik, atau menyebar video parodi yang menyelipkan pesan produk secara halus.

Oke, teman Produa dari kawasan Jalan Patimura, kita masih di frekuensi 101,5 Produa FM Serui, teman terbaik kamu. Pukul 13 lebihnya 5 menit teman Produa waktu Indonesia Timur, dan selamat siang untuk kamu yang baru saja mendapatkan frekuensi kita, juga selamat siang untuk kamu yang sedari tadi sudah monitor Produa Serui. Satu jam ke depan teman Produa, Karida akan menghadirkan sajian informasi seputar olahraga nih untuk menemani siang harinya kamu. Buat kamu yang mungkin lagi di jalan, lagi di tempat kerja, lagi di rumah aja gitu ya teman Produa, harus selalu update informasi biar gak dibilang kudet alias kurang update. Oke, kita awali teman Produa informasi yang pertama dari dunia olahraga sepak bola. Ada timnas Indonesia yang akan melawan Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin 5 Oktober teman Produa. Pertandingan ini diprediksi bakalan sengit sekali teman Produa, di mana tuan rumah Indonesia ini punya ambisi besar nih sebagai untuk menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 demi meraih trofi pertama sejak tahun 1991. Agar tetapi teman Produa, asal besar Indonesia itu bakal mendapat tantangan berat ya dari Thailand yang memiliki performa konsisten sejauh ini. Selama FIFA ASEAN Cup 2026 teman Produa, permainan Thailand ini terlihat cair, di mana tim berjulukan Gajah Perang itu punya skema serangan yang cukup bervariasi. Selepas laga gila melawan Bangladesh, Kevin Dix dan juga kawan-kawan ini patut mewaspadai Thailand nih. Siang secara tradisi adalah tim kuat Asia Tenggara. Konsistensi skuad Gajah Perang ini merupakan hasil kompetisi lokal ya, yang juga bisa mempertahankan daya saing. Dan teman Produa, di setiap lini Thailand ini bisa dibilang punya kekuatan. Pemain-pemain macam Kritsada Kaman, ada juga Supanan Burerat, ada Saraj Yuyen dan juga lain sebagainya teman Produa. Ini harus diwaspadai gitu ya teman Produa. Untuk skor menurut kamu gimana nih teman Produa? Kalau menurut saya ya teman Produa, dengan skor kemarin Indonesia bisa mendapat 9 dan juga Thailand ini sebagai tim yang cukup kuat dari Asia Tenggara, kayaknya Karida bakal memprediksi dua sama deh teman Produa, hingga 90 menit dan babak tambahan gitu ya teman Produa, atau paling enggak nanti akan ada adu penalti. Kalau menurut kamu gimana nih teman Produa? Oke, itu dia teman Produa, akan ada laga timnas Indonesia kontra Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Kita doakan yang terbaik ya teman Produa. Ya kali gak bawa pulang trofi gitu ya, udah 19 dari terakhir 1991 ya. Semoga saja di 2026 ini timnas kita bisa membawa pulang trofi tersebut. Amin gak nih teman Produa? Oke, lipat dorang, lipat sayang, lipat. Oke, jangan kemana-mana teman Produa, kita jeda dulu sejenak. Stay tune on Produa Serui, teman terbaik kamu.

0: Weh, Kam, ada anak baru tuh.
1: Iya kah, dipindahin dari mana itu?
0: Katanya dipindahin dari Jawa, tong kerjain kah?
2: Bagaimana?
1: Sudah pukulin apa?
0: Eh, anak baru, kau pun nama siapa?
3: Nama saya Ayu, saya baru pindah dari Jawa.
0: Kau mau berteman dengan kitong kah tidak?
3: Saya mau berteman sama kalian.
1: Kerjain sudah, ayo. Ayo.
0: Ayo, syaratnya kau harus isap rokok ini dulu.
3: Duh, gimana ya kalau ketahuan sama guru nanti? Tapi saya juga butuh teman di sini.
0: Ayo.
3: Saya tidak merokok dan tidak mau merokok.
4: Berani berbicara dan melaporkan ke pihak sekolah agar bullying stop di kamu dan tidak berkelanjutan.
5: Katanya, Indonesia itu negara yang berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan sopan santunnya. Dulu, cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tetapi, semakin kesini, tradisi ini semakin pudar dimakan zaman. Kebanyakan anak muda zaman sekarang, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua darinya, dia bersikap acuh tak acuh. Seolah-olah tak pernah tahu adab bersopan santun. Seperti ketika bertemu guru, mereka mengabaikan tradisi cium tangan. Bahkan, ada beberapa anak yang ketika diantar sekolah oleh orang tuanya, mereka hanya pergi begitu saja tanpa mencium tangan. Bagiku, lebih baik ikut menjaga tradisi cium tangan ini. Ayo, kita bangkitkan tradisi ini kembali dengan memulainya dari diri kita sendiri. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai attitude kita pun ikut berubah ya.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Kita masih di informasi seputar olahraga, teman Pradua. Ada Asian Games 2026 yang telah usai, teman Pradua. Beberapa rekor yang tercipta di Asian Games, kalau kamu hitung-hitung ada berapa nih, teman Pradua? FYI teman Pradua, Asian Games 2026 resmi berakhir seiring dengan upacara penutupan yang dilakukan pada hari Minggu kemarin ya. Asian Games 2026 ini teman Pradua sekaligus menandai usainya perjuangan atlet-atlet Asia dalam memburu medali sejak beberapa pekan terakhir. Dalam pelaksananya sendiri teman Pradua, Asian Games menuai banyak kontroversi di mana Jepang yang sering dianggap sebagai negara yang disiplin dan juga teratur justru beberapa kali diprotes nih karena ketidaktertiban yang mereka ciptakan sebagai tuan rumah. Namun teman Pradua, Direktur Umum OKA Hussein Al-Musallam punya pandangan lain. Terciptanya rekor Asian Games jadi salah satu bukti bahwa atmosfer Asian Games di Aichi, Nagoya ini mendukung terciptanya hal tersebut, teman Pradua. Al-Musallam menyebutkan ada 54 rekor dunia, 11 rekor dunia junior, dan 89 rekor Asia yang berhasil dipecahkan di Asian Games 2026. Hal ini menjadi bukti ya bahwa pelaksanaan Asian Games berjalan dalam lingkungan yang bagus, teman Pradua.

Nah, teman Pro2 di lingkup atlet Indonesia, Rahman Erwin Abdullah juga menjadi salah satu yang memecahkan rekor dunia saat memenangkan medali emas kelas 75 kg. Rahmat Erwin ini menorehkan rekor dunia ya di total angkatan dengan 366 kg. Ia juga memecahkan rekor dunia untuk clean and jerk dengan catatan 206 kg. Sedangkan untuk kategori rekor Asian Games ada Desak Made, teman Pro2, Desak Made Rita Kusuma Dewi yang termasuk di dalamnya, di mana ia mencatat torehan waktu 6,62 detik, memecahkan rekor atas nama dirinya sendiri, teman Pro2. Oke, itu dia teman Pro2 rekor-rekor yang tercipta ya dari atlet-atlet kita, teman Pro2, keren ya. Kalian kemarin ngikutin gak nih teman Pro2? Jangan sampai gak ngikutin, soalnya atlet-atlet kita itu beberapa ada yang berhasil membawa pulang medali emas, teman Pro2. Oke, pukul 13 lebihnya 29 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk kamu yang baru saja mendapatkan siaran kita di frekuensi 101,5. Juga selamat siang untuk kamu yang sedari tadi sudah monitor Pro2 Serui. Jangan kemana-mana teman Pro2, kayaknya saya mau keluar bentar mau ngisi bensin. Bensin saya udah mati, udah habis ya. So guys, please don't go anywhere. Stay tune on Pro2 Serui, teman terbaik kamu.

0: aksesitas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No, no, no, no.
1: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
1: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
3: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Okay, teman Pradua, dari kawasan Jalan Patimura kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Karida di sini, teman Pradua, dan kita masih di segmen informasi seputar olahraga. Teman Pradua, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan dirinya sudah siap nih 100% untuk menghadapi Thailand ya pada final FIFA ASEAN 2026. Kabar ini ia sampaikan sendiri teman Pradua saat konferensi pers jelang partai final di FIFA ASEAN Cup 2026. Dix mengakui teman Pradua sempat mengalami masalah fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia teman Pradua. Dix juga mengaku bangga ya dengan pencapaian Timnas Indonesia yang berhasil mencapai partai puncak FIFA ASEAN 2026. Menurutnya teman Pradua, pertandingan final ini akan menjadi tantangan berat, tetapi peluang tetap terbuka. Keyakinan tersebut membuat Dix percaya ya kepada rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand dalam perebutan FIFA ASEAN 2026. Nah teman Pradua, untuk diketahui Dix dijadwalkan memimpin Timnas Indonesia menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di SU GBK. Pertemuan kedua tim ini akan berlangsung pada hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat teman Pradua. Jangan lupa teman Pradua untuk berikan dukungan dan juga doa terbaik kamu ya untuk kelancaran dan juga untuk kemenangan Timnas Indonesia. Oke, informasi tersebut teman Pradua sekaligus menjadi informasi terakhir dari Karida di siang hari ini dalam segmen informasi seputar olahraga untuk edisi Senin ya, 5 Oktober 2026. Tapi kamu jangan kemana-mana teman Pradua, Karida masih di sini, masih dengan tembang-tembang pilihan. So please don't go anywhere. Stay tuned on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Tanya awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Esteler-nya mas mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya mbak.
1: Esteler satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
0: Loh, ya gak bisa toh mbak.
1: Kok gak bisa?
0: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Kita pasti sering merasa gemas dengan situasi di negeri ini. Setiap kali menonton berita di TV, isinya pasti itu-itu saja. Kalau bukan kriminalitas, bencana, atau pejabat mata keranjang, pasti lagi-lagi tentang korupsi, korupsi, dan korupsi. Mungkin saking gemasnya, kita bahkan sampai kepikiran untuk mendirikan negara sendiri. Negara yang tentram, damai, dan bebas masalah. Tapi seperti yang ditanyakan oleh Fadila ini, mungkinkah hal ini kita lakukan? Menurut para filsuf seperti Plato, Aristoteles, J.J. Rousseau, dan kawan-kawan, negara secara sederhana adalah sebuah organisasi pemerintahan yang memiliki wilayah dan rakyat yang hidup di dalamnya. Oke, jadi untuk membuat sebuah negara, ada tiga syarat utama yang harus kita penuhi. Syarat-syarat dasar ini disebut sebagai syarat konstitutif, yaitu wilayah, penduduk, dan organisasi untuk memerintah. Sungguh sangat mudah. Tapi kalau memang segampang itu membangun negara, mengapa kita belum pernah mendengar tempat-tempat seperti Republik Kobe atau United Sasa? Meminta teman-teman segeng kita menjadi penduduk mungkin mudah, tapi di mana negara baru kita nantinya akan berdiri? Ada dua cara untuk membentuk negara, yaitu cara primer dan sekunder. Dengan cara primer, kita bisa mengklaim suatu wilayah tak bertuan untuk dijadikan negara. Masalahnya, sekarang wilayah-wilayah di muka bumi sudah diklaim 193 negara yang terdaftar sebagai anggota PBB, ditambah wilayah-wilayah lain yang status kenegaraannya masih digalaukan. Dan bahkan wilayah Antartika yang cuma dihuni anjing laut dan penguin pun sudah diklaim sebagai bagian dari wilayah suatu negara. Jadi, yang tersisa mungkin tinggal cara sekunder, seperti menaklukkan yang dilakukan Adolf Hitler di Eropa selama Perang Dunia Kedua, atau menyatakan kemerdekaan seperti yang dilakukan negara kita Indonesia tahun 1945. Masalahnya, cara ini biasanya harus melibatkan pertempuran dan perjuangan panjang. Kalau gagal, bisa-bisa kita justru ditangkap karena dianggap memberontak negara yang sudah ada. Bahkan setelah semua titik bengek merepotkan itu, ternyata masih ada satu syarat lagi yang harus kita penuhi untuk mendirikan negara. Syarat ini disebut sebagai syarat deklaratif, yaitu pengakuan kedaulatan oleh negara-negara lain yang juga berdaulat, baik secara de facto maupun de jure. Makhluk apa itu? Rupanya de facto dan de jure adalah istilah bahasa Latin. De facto artinya pengakuan sesuai kenyataan di lapangan, sementara de jure artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum. Misalnya, saat PBB menaikkan status Palestina sebagai non-member observer state tahun 2012, kedaulatan Palestina sebagai negara diakui secara de facto, tapi belum secara de jure, seperti 193 negara lainnya. Bagaimanapun, ada juga entitas-entitas yang nekat mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat, meski tanpa pengakuan secara internasional. Entitas macam ini dikenal dengan istilah micronation. Beberapa micronation bahkan punya bendera, lagu kebangsaan, dan bahkan paspor sendiri. Salah satunya adalah Republik Molossia, yang didirikan tahun 1999 di Nevada, Amerika Serikat, dengan total 22 orang penduduk yang juga memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Meski begitu, Republik Molossia punya bendera, lambang negara, bahkan mata uang sendiri, yaitu Valora. Demi membangun Republik Molossia, pendiri sekaligus presidennya yang mulia Presiden Kevin Bach sampai menghabiskan $10,000 Amerika Serikat. Dengan uang yang sama, kita bisa membeli 13.000 porsi bakso yang nikmat. Nah, sekarang kita tahu bahwa membuat sebuah negara ternyata susahnya minta ampun. Padahal sebetulnya ada hal yang jauh lebih susah lagi, yaitu memakmurkan negara yang sudah ada. Itu sebabnya meski jumlah negara di dunia ini ada banyak, tidak semua rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Jadi sebelum membuat negara sendiri, pastikan kita siap bertanggung jawab mensejahterakan rakyat kita nanti. Bila perlu, kita bisa latihan dulu dengan menyejahterakan sesama rakyat di negara kita, Indonesia. Karena kalau sampai sekarang kita masih harus diguyur air supaya bisa bangun pagi, makan masih disuapi, atau mau jajan sedikit-sedikit minta duit orang tua, sebaiknya kita pikir-pikir ulang dulu rencana membangun negara baru. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

0: bahan pokok seperti beras, daging ayam.
1: Aduh, sekarang apa-apa semua naik. Hih, pusing juga.
2: Kenapa Tante Mina? Berita apa yang Tante nonton jadi?
1: Ayamai Taraja. Tadi Tante lihat berita di televisi tuh tentang harga-harga barang mau naik lagi. Duh, apalagi sembako. Gawat sudah untuk kita orang yang usaha warung begini. Aduh.
2: Sio, sayangnya. Itu sudah, Tante. Mau bikin bagaimana lagi? Tante. Tapi nasi campur satu porsi masih 15.000 tuh, Tante.
1: Iyo, toh masih tetap. Nanti kalau harga bahan pokok naik, baru harga nasi campur juga berubah, toh.
3: Perubahan iklim menyebabkan suhu yang tidak stabil dan cuaca ekstrim. Hal ini berpotensi mengurangi hasil panen dan meningkatkan harga pangan. Sementara kenaikan harga bahan pokok seringkali disertai dengan inflasi, sehingga mengurangi daya beli masyarakat.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.
5: Apa sih?
6: Mau tahu? Simak yang satu ini.

kusta. Penyakit kusta, atau disebut dengan penyakit Hansen, adalah sebuah penyakit kronis yang dapat menular. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium lepra, umumnya menyerang kulit, permukaan mukosa dari saluran pernapasan, dan mata. Selain itu, kusta dapat menyerang semua umur, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Penyakit kusta juga dapat menyebabkan anggota tubuh terputus. Selain itu, penyakit ini pun menyebabkan infeksi kulit karena terdapat kerusakan saraf besar di daerah wajah dan anggota gerak. Di samping itu, penyakit ini bisa menyebabkan hilangnya saraf perasa yang disertai dengan kelumpuhan otot dan pengecilan massa otot. Bakteri Mycobacterium lepra ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Norwegia, yaitu Gerhard Henrik Ermeyer Hansen, pada tahun 1873. Dulu penyakit ini dikenal dengan nama penyakit lepra. Penyakit kusta disebut dengan penyakit Hansen, bukan hanya untuk menghargai penemunya, tetapi juga untuk mengganti kata leprosi yang memiliki makna negatif.

0: Suaranya macam, astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus, Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi. Think happy and life's a happy
1: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul, macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana, biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Geofisika atau BMKG memprediksi puncak fenomena iklim El Nino yang akan memicu cuaca panas ekstrim di Indonesia pada Agustus hingga Oktober 2023 dan akan berlanjut hingga awal 2024. Guna mengantisipasi ancaman dan dampak El Nino tahun 2023, pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah mitigasi, terutama dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan dengan memastikan ketersediaan air bersih dan pangan pada musim kemarau.

untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap sumber air yang cukup saat memasuki musim kemarau. Untuk mengurangi dampak El Nino, berikut langkah-langkah pencegahan yang tepat. 1. Adanya pemantauan cuaca. 2. Melakukan konservasi air. 3. Diverifikasi tanaman pertanian yang lebih beragam. 4. Manajemen penyakit dan hama bagi tanaman. 5. Penggunaan teknologi dan informasi untuk pemanfaatan teknologi pertanian dan informasi cuaca. 6. Dukungan pemerintah dan lembaga terkait kepada para petani dalam menghadapi dampak El Nino.

0: rumah.
1: Musim pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia sendiri, musim pancaroba terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya, ditandai dengan cuaca yang tidak menentu, seperti angin bertiup sangat kencang, serta diikuti oleh curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, pancaroba juga sangat identik dengan penyebaran penyakit yang banyak menyerang masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak fit atau kurang disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya. Beberapa penyakit yang sering ditemui di tengah masyarakat pada saat musim pancaroba berlangsung diantaranya penyakit flu yang diikuti dengan gangguan pengecapan, demam, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman, hingga sesak nafas. Penyakit demam berdarah akibat dari perkembangbiakan nyamuk dan kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menerapkan 3M. Penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut seperti bronkitis, pilek, influenza, dan batuk. Penyakit chikungunya, yaitu sebuah penyakit yang gejalanya sekilas mirip dengan demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, mual, ruam kulit, dan kelelahan. Masyarakat diharapkan bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa untuk memeriksakan diri ke layanan fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala agar mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Lagi apa sih? Kelihatan sibuk sekali dari tadi.
3: Ah, terada kawan. Ini, saya cuma menyiapkan tas siaga saja.
2: Apa? Tas siaga? Ah, kok macam tim rescue saja. Pakai acara siapkan tas-tas begitu. Gunanya untuk apa juga?
3: Tiara, Tiara. Kitong ini tinggal di daerah yang rawan bencana. Tentu kitong harus siapkan rencana untuk antisipasi jika terjadi bencana alam. Nah, tujuan tas siaga bencana ini sebagai persiapan untuk bertahan hidup pada saat bantuan belum datang. Dan bisa juga memudahkan kitong pada saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kitong itu sudah punya bekal untuk bertahan hidup sampai bantuan datang. Terus jangan lupa, siapkan juga surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio sama charger, power bank yang sudah terisi daya, alat bantu buat penerangan, jangan lupa uang tunai, masker, perlengkapan mandi. Nah, beberapa barang ini harus tersedia di dalam tas jaga, biar bisa antisipasi lebih awal. Begitu, Tiara.
2: Oh, jadi begitu maksudnya. Kalau begitu, saya pulang dulu,
3: Mau pulang bikin apa? Sini dulu, kita minum teh sambil ngobrol.
2: Ah, sudah, nanti saya kembali. Dah.
3: Siapkan tas siaga bencana, membantu ketika berada di dalam.

Bencana alam seperti angin topan, banjir, angin puting beliung, dan kebakaran hutan dapat menimbulkan stres, apalagi jika sedang mengidap penyakit kronis. Pelajari cara mempersiapkan dan mengurangi resiko penyakit serius saat terjadi bencana. 1. Bersiaplah menghadapi keadaan darurat dengan mengemas barang-barang berikut ke dalam perlengkapan bencana. 2. Kumpulkan makanan, air kemasan, dan perlengkapan kebersihan yang cukup untuk 3 hari. 3. Bicarakan dengan dokter atau apoteker tentang bagaimana cara agar dapat menyediakan obat-obatan dan perlengkapan medis darurat. 4. Jangan lupa kumpulkan dokumen penting dan catatan medis apabila diperlukan dalam keadaan darurat.

Saat angin kencang terjadi, ketika sedang di rumah, pasti pikiran kita akan terfokus pada keselamatan jiwa. Untuk mengantisipasi agar tetap selalu aman saat angin kencang terjadi, ikuti tips-tips berikut. 1. Menutup pintu dan jendela saat angin kencang terjadi, agar tidak mengakibatkan kerusakan pada perabotan rumah. 2. Matikan aliran listrik dan jangan lupa mematikan peralatan elektronik agar tidak terjadi arus pendek yang dapat mengakibatkan kebakaran apabila atap rumah tertimpa benda berat. Berlindung di tempat aman dengan mengajak seluruh anggota keluarga agar berlindung di ruang bawah tanah atau bisa juga berkumpul di tengah ruangan. 4. Berteduh jika sedang berkendara dan segera menepikan kendaraan serta masuk ke dalam ruangan. 5. Hindari tertimpa. Jika memutuskan untuk berlindung, hal yang perlu diperhatikan adalah hindari tiang listrik, papan reklame untuk menghindarkan diri dari reruntuhan. 6. Jangan berlindung di bawah jembatan, dikarenakan potensi jembatan untuk roboh sangat membahayakan jiwa. Selalu utamakan keselamatan jiwa apabila sedang terjadi angin kencang.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sapu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara.

Hai hey, oke, masih stay tune nih di 101,5 FM. Oke, teman Pro 2. Welcome back with Kak Ocha. Dan seperti biasa nih teman Pro 2, Kak Ocha akan temani ruang dengar kalian hingga nanti jam 12 malam ya. Dan tetapkan kebersamaanmu teman Pro 2, karena setelah yang satu ini kita akan update-update informasi atau kita ngomong-ngomongin film dan juga lain-lain nih teman Pro 2. Dan pastinya seru-seru loh teman Pro 2. Dan tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2. Seru teman terbaik kamu.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang di

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Cia, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang terakala enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tong pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tong sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Seburu-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi sama lu kalau periksa ke posyandu, karena Satra punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2. Hai, bareng Kak Oce di sini teman Pro 2. Oke, kita lanjut nih teman Pro 2. Oke, kali ini teman Pro 2 Kak Oce berbagi informasi nih seputar dunia perfilman. Dan kali ini tahu enggak teman Pro 2, Avengers Endgame yang dirilis pada 2019 lalu ini ya. Ya, back ya, kembali menjadi film terlaris sepanjang masa dalam sejarah box office global dan Indonesia yang berkat perilisan Encore ya, Endgame ini berhasil merebut kembali gelar tersebut ya. Setelah sebelumnya Avatar mengambil ahli berkat perilisan ulang pada 2021 jelang penayangan Avatar The Way of Water. Ya, seperti dilaporkan oleh Variety nih teman Pro 2 dan Box Office Mojo yang diakses pada Senin ya dengan film epic ya Pahlawan Super Rilisan 2019 ini ya telah mencatatkan pendapatan global sebesar 2,925 miliar US dollar setelah Encore ditayangkan. Perolehan tersebut sedikit melampaui Avatar waktu tahun 2009 itu ya, yang meraup sekitar 2,923 miliar secara global setelah 5 kali penayangan ulangnya loh teman Pro 2. Dan kini Avatar ya sempat memegang rekor sebagai film terlaris sepanjang masa selama satu dekade hingga Avengers Endgame ini memecahkan rekor tersebut. Kalau nggak salah pada tahun 2019 saat penayangan perdananya di layar lebar. Endgame sempat turun ke posisi kedua dalam daftar film terlaris sepanjang masa pada tahun 2021 ya ketika Avatar kembali ditayangkan di bioskop menjelang peluncuran Avatar The Way of Water. Sementara di Indonesia ini teman Pro 2 akan tahu kalau menurut data dari laman swasta Shinepoint yang diakses, Avatar dan Endgame kembali menjadi nomor satu film terlaris di Indonesia loh sepanjang masa dengan perolehan 11.843.957.000 penonton. Ya, Endgame ini ya merebut kembali posisi tersebut berkat Encore setelah kembali sempat diambil agak lain Menyalakan Tiku yang dirilis pada 2025 yang kini turun ke posisi kedua dengan 11.866 penonton. Tapi tahu nggak teman Pro 2, sebelum film Agak Lain yang Menyalakan Tiku ini tayang pada November 2025, Avengers Endgame yang dirilis 2019 ini itu menjadi film terlaris di Indonesia loh dengan perolehan penonton 10.978.338 penonton. Dan tahu enggak teman Pro 2, di antara 10 juta penonton itu salah satunya ada Kak Oce juga nih, karena waktu 2019 Kak Oce nonton Avengers Endgame itu pertama dirilis loh. Dan kalau enggak salah itu kita nontonnya satu geng deh. Dan di sini juga Disney dan Marvel Studio merilis ulang Avengers Endgame untuk membangun antusiasme menjelang penayangan perdana Avengers Doomsday pada Desember 2026 ini loh teman Pro 2. Dan Avengers Endgame ini dikenal sebagai puncak dari rangkaian 21 film dari Marvel Cinematic Universe selama 10 tahun dan mempertemukan hampir semua bintang komik MCU ya, mulai dari Robert Downey Jr. Sebagai Iron Man, terus ada Chris Evans, Captain America, dan Scarlett Johansson, Black Widow, hingga ada Tom Holland, yaitu Spider-Man. Ada juga Chadwick ya, Black Panther. Ya, ini pemeran Black Panther yang terbaru ya. Kena yang lama udah pada almarhum ya. Dan yang terakhir ada Anthony ya yang sebagai Falcon. Ya, selain sebagai pemanasan, Avengers Endgame and Core ini juga difungsikan sebagai jembatan cerita untuk kisah dari Doomsday yang kembali digarap oleh Russo Brothers dan menampilkan Robert Downey juga Chris Evans. Ya, secara umum teman produa Avengers Endgame and Core ini sebenarnya ya hanya kembali menampilkan Avengers Endgame tanpa ada perubahan adegan editing ataupun para pemainnya. Hanya saja nih teman produa ada beberapa footage yang ditambahan dia yang ditambahkan yang diberikan akhir tanpa mengubah cerita dari Avengers Endgame. Setidaknya nih teman berdua ada 4 tambahan adegan dalam encore ini ya. Dan tahu gak teman berdua, di Avengers Endgame ini dia punya endingnya itu para pahlawan ini gugur, tapi kayak macam kameranya menyorot mereka semua. Tapi itu tuh mereka perlawanannya belum selesai ya. Itu ada sambungannya, dan ini dia sambungannya nanti di Avengers Doomsday ini teman produa. Oke, para Avenger nih teman produa, menurut kalian nih gimana nih? Apa pendapat kalian nih tentang film ini? Oke, untuk itu teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101.5 FM RRI Pro 2 Sarawak.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya akses informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang, merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebarluaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Yups, teman Pro 2. Oke, kita lanjut nih ya. Kita udah di jam 8 aja nih teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 info terupdate dari dunia hiburan masih dari ini kali ini di musik ya teman Pro 2. Dan tahu enggak teman Pro 2, kali ini Anggun membagikan momen throwback jelang tampil dalam closing ceremony FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan Anggun akan tampil dalam closing ceremoninya loh sebelum laga final yang mempertemukan timnas Indonesia dengan Thailand. Dan ini katanya dijadwalkan akan tampil bersama dengan Judika dan Prince Po Tirai. Ya, melalui unggahannya di medsos, Anggun mengenang penampilan pertamanya di GPK saat masih berusia 16 tahun loh teman Pro 2. Dan kini dia kembali lagi menampilkan di Stadion GBK. Dan ia turut mengenang pengalamannya tampil dalam opening ceremony Asian Games. Ya, sebelumnya kembali mendapatkan kesempatan tampil di GBK untuk closing ceremony FIFA Asian Cup 2026. Anggun juga ya mengungkapkan rasa bangganya karena timnas Indonesia berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Dan ia mengajak masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan kepada skuad Garuda ini ya. Ya, throwback itu dilakukan setelah Anggun dijadwalkan tampil dalam closing ceremony FIFA Asian Cup 2026 yang digelar mulai pukul 17.50 WIB. Oke, 17.50 WIB berarti di sini 19.50 ya, dan udah pada mulai ini ya teman Pro 2, ceremony FIFA Asian Cup 2026. Ya, di sini akan dipertemukannya duel final antara Indonesia versus Thailand yang digelar pada hari ini dan digelar di SU GBK atau Gelora Bung Karno dengan waktu kick off mulai pukul 8.00 WIB. Berarti di sini jam 10 malam ya teman Pro 2. Oke guys, kita nonton. Dari 3 laga di fase grup, timnas Indonesia mencatat 7 poin dan timnas Indonesia ini menang 2-0 atas Singapura, imbang 0-0 lawan Malaysia, dan menang telak 9-2 atas Bangladesh. Sementara itu, teman Pro 2 Thailand lebih dulu lolos ke final FIFA Asian Cup saat baru menjalani 2 pertandingannya. Thailand mengumpulkan sekitar 6 poin sempurna dari 2 pertandingan awal di grup B, ya termasuk kemenangan krusial 2-0 atas Vietnam pada 29 September 2026. Dan hal itu ya teman Pro 2 membuat posisi mereka di puncak klasemen tidak terkejar sekalipun ya. Meskipun sempat kalah 1-2 dari Filipina di laga terakhir mereka loh. Oke teman Pro 2, oke kita sebentar akan menyaksikan skuad Garuda ya. Oke, yang kick off-nya waktu Indonesia Baratnya jam 8, berarti ditimurkan menjadi jam 10 malam nih teman Pro 2. Oke, kayaknya itu nanti ada streamingnya loh teman Pro 2, kayaknya di alun-alun Sriwikota nih teman Pro 2. Oke, gas jatuh mata darah nih, gas langsung alun-alun ya.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut, yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap menghadapi hari.
1: Teman terbaik kamu.

0: Abah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi nih. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sehajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah. Tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf,
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kan bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat Rini.
1: Jiheksa, kok kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali yo. Kamu terlalu takut ketularan, kan? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Heksa, sih. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terada. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Heksa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

Oke, teman Pro 2, dari Jalan Patimura kita akan bergabung ke Jalan Merdeka Jakarta. Kita akan merelay bersama di program acara MLC Music Live Chat dari RRI Pro 2 Jakarta. Untuk itu teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2. Seru.

acara favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin. Ya, ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu baru sadar ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Brodo dimanapun kamu berada? Semoga lu baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gua bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Brodo ya. Dan malam hari ini gua bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Bro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 ya. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman dan lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka. What's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
1: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener kayak Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
1: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji. Tau enggak Aji Kor?
0: Oh.
1: Dia yang bikin lagu-lagu enggak dulu, kasih tau mama lagu-lagu yang lalu juga.
0: Yeah.
1: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dude gitu ya berarti ya?
1: Iya, tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar, karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dude. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hip dude pada umumnya
1: yang
0: udah ada kan. Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka Musik. Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan, halo gitu kan, kayak suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
2: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil.
2: Iya. Lu udah mulai kan?
0: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah gitu, gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
2: Iya, benar.
0: Oh, berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
0: Yeah,
2: gue pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X.
0: Ya. Alright. Berarti apa single? Lu udah punya single? Atau belum?
2: Udah.
0: Oh udah punya single? Kapan? Singlenya apa?
2: Namanya ada Pull Up to Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip hop.
0: Oh, I see.
2: Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lain.
0: Bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
2: Oh iya.
0: Iya kan. Nah. Iya kan. Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
2: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
2: Awalnya dulu. Tuh di... Boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
1: Yoka dulu.
0: Iya, Yoka. Silakan.
2: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke.
2: Okay. Produser. Kayak ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
2: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sebenarnya lu mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
2: Iya. Yeah.
0: Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
2: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
0: Okay.
2: Gitu sih.
0: Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi kali kedua lo ya kerja sama-sama si produsernya Ajikor ya.
1: Betul.
0: Ini pertama kali lo ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lo yang ya lo tau lah ya waktu itu sama lagu-lagu kalau tiba-tiba jedak-jeduk gitu, gimana tuh ceritanya?
1: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
1: Udah lama kan, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
1: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude, mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak, gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
1: Cuman kayak, malah dia nyuruh kayak, lo sukanya apa sih, dengerinnya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya, minta, lo cocoknya kemana gitu, biar minta, emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya?
1: Itu.
0: Benar-benar seru sih kalau
1: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
1: Jangan Tes Aku.
0: Wedi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue enggak tahu kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
1: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue enggak tahu kenapa deh. Kayak ini hip dude kayak iya deh.
1: Ini pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue enggak tahu kayak ada template-nya atau apa, gue juga enggak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman produser, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengin tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lo bisa langsung bertanya aja, langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak
0: okay.
1: Ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang, jadi kayak yaudah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya enggak, maksudnya okay. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, gak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
0: Oke.
1: Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak ah gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tes apinya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin cobain dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri, cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong, karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya.
1: Bisa.
0: Benar-benar. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini enggak?
2: Aduh. Belum sih, Bang, sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya kayak, "Ya udah jalanin dulu deh." gitu. Lo ngeliat hal itu gimana?
2: Aduh, kayak gue digantung banget.
1: Iya, udah gak enak ya.
2: Aduh.
0: Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya?
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener, maksudnya kayak iya, enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya, bener-bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, nggak apa-apa.
0: Kamu aja. Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya? Benar. Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan. Dan lewat di FYP aku kayak, bro, go for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih, Yok? Pertama kali di approach gitu.
2: Awalnya bingung sih, Bang. Kayak, ini Grace gitu. Kayak bukan Grace itu siapa gitu kan.
0: Iya.
2: Kan ininya dikenalnya Grace Kavelin tuh.
0: Bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah. Dan akhirnya ya, jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Benar-benar. Yeah. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Yeah. Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih? Total.
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya. Jadi per pertemuan karena online juga kan. Kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh, lumayan cepat berarti ya.
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk Hip Dude ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini Hip Dude doang nih kayaknya nih. Gitu
1: parah,
0: kan?
1: Parah.
0: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat Hip Dude atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hip Dude tuh kayak lu ngomong sehari ini kayak dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di Hip Dude tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau Hip Dude.
0: Bener. Tapi kan berarti di Hip Dude ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan.
1: Yeah,
0: gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di Hip Dude ini aku nggak merasa, kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh. Lebih ke asiknya aja sih kalau di Hip Dude aku merasa.
0: Benar-benar. Iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan. Maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu. Ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan, untuk di nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya, Jangan Tes Aku nih. Ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali, berarti kalau kalian berdua ya. Pertama kali ya, ini seru banget Hip Dude tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua, pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
2: Itu dia.
0: Lo udah panik kamu ditanyain ya. Lo udah panik kamu ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
2: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja. Karena emang lagi-lagi kalau hip hop itu enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi benar, mungkin lebih ke, oh ini lebih kayak rada centil-centil dikit gitu loh.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya gitu, cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
2: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh, gimana caranya tuh?
2: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me loh.
0: Oh gitu, oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
2: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
3: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu sebelum ngerjain project ini.
0: Benar-benar.
3: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan.
3: Iya.
0: Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Karena dulu yang kita tahu ya rap ya cuman ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
3: Waduh, seru sih, Bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef, Kendrick sama Drake tuh.
0: Benar.
3: Gede banget. Gak seru banget itu tahun yang lalu.
0: Benar.
3: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Yeah. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
2: Grace Kaitlin kah?
0: Asik. ini bingung ya, menjawab Grace Kaitlin atau bukan Grace ya?
2: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
2: Emosional apa ya?
0: Ada nggak?
2: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
2: Parah sih.
0: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
2: Benar.
0: Best. Kalau dari lo yuk.
3: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
3: Murder I Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
3: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, karya pasti ada banyak cerita, perjuangan dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
2: Iya apa sih? Giliran di Grace Kindly lagunya ternyata lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik ya. Kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya. Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang bikin kayaknya gue udah deh, nggak di musik deh gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
3: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus tuh. Yes. Kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener, jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu, karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
2: Keren dia.
0: Sedap.
2: Jamblang deh sama gue nih.
0: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
2: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya, kayak. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes.
2: Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
2: Nah,
0: karena
2: itu,
0: menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
3: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
0: Okay.
3: Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, ya bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy, tetap berkarya aja lah ya. Benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin?
2: Iya gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngeblank? Kan wajarnya ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
2: Iya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya, oh wow.
2: Iya.
0: Bener-bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
2: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
0: Kok malah gak rilis?
2: Kebanyakan OPT-nya.
0: Iya, udah. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar-benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
2: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sih sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
2: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yoka?
3: Iya enggak.
2: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hipdutnya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
2: Iya,
0: yeah,
2: betul. Bener-bener.
0: Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Aji Kor atau gimana? Ke Aji tadi.
2: mutusin apa nih?
0: Dari segi musiknya, aransemen segala macam.
2: Oh iya iya, iya sih. Yeah. Karena kan dari awal, jadi bisa terjadinya anjay terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan, produce. Okay. Abis itu dia ngirimin salah satunya. Nggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin nada, aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudah lah, rilis lah gitu.
0: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
2: Yes.
0: Ya, dan pilih dan dibikin lagu. Dari itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
2: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, luangin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Oh iya. Mana aja?
0: Alright, alright, alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener, bener.
2: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42. Asik.
0: Asik. Udah paham ya.
2: Udah. Masuknya di situ.
0: Masuk. Bener. Nah kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin. Apa yang pengin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
1: Mungkin dari gua sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak dijogetin aja gitu, kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Jadi mau santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Asik. Benar.
0: Bener-bener, aduh kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
2: Ketara ya. Banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya, gak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya didengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizernya sebenarnya untuk sekarang.
0: Okay.
2: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya, dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu, masuk.
0: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan gak ke teman Produ seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan di boleh Grace dulu.
2: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya, karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya, bahagia terus, dan jangan lupa stream 24/7, jangan tes aku.
0: Nah, itu dia. Danke. Ya. Dari Yoka, silakan, ada yang ingin samain enggak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga, kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan, jangan sedih. Asik. Dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya, bener. Brazil. Alright. Aduh, tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace? Atau...
2: YouTube-nya bukan Grace, ada.
0: Oh, bukan Grace, ada ya. Bisa dicek di situ dan bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
2: Kalau aku ada sih di bukan Chris dan Chris Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh berarti untuk bukan Chris ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi secara musik berbedakah atau sama rootnya?
2: Mungkin Afro. Mungkin, nggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri, akan nggak ada single-single lu nextnya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih, plannya masih sendiri ya,
0: benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka, teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kathleen, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan,
2: karena
0: ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much,
0: guys. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seseruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edith Tama pamit dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.
2: Bye.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2 yang masih stay tune di 101,5 FM dari Pro 2 Serui. Oke, okay, teman Pro 2. Hai hai. Oke, balik lagi bareng Kak Ocha nih teman Pro 2. Dan kali ini Kak Ocha mau ngomongin film nih. Oke, mari kita ngomong bersama-sama. Dan kali ini teman Pro 2 yang bakal Kak Ocha ngomongin yaitu film dari bioskop Trans TV pekan ini ya, tanggal 5 hingga 11 Oktober 2026 nih teman Pro 2. Ya, Bioskop Trans TV akan menayangkan sederetan film-film seru loh teman Pro 2. Dan salah satunya ada Mile 22 nih, yang dibintangi oleh Iko Uwais. Yaps teman Pro 2, pekan ini okay, Bioskop Trans TV akan menayangkan Hellboy ya, The Crooked Man, untuk pertama kalinya di layar kaca Indonesia loh. Dan jadwal dan judul bisa berubah sewaktu-waktu. Oke, makasih. Oke, di hari Senin ini ada Angel Has Fallen. Ini film yang menceritakan tentang Mike Banning, yaitu seorang agen Secret Service yang ditugaskan untuk melindungi Presiden Amerika Serikat. Situasi berubah drastis ketika Mike dituduh secara keliru untuk melakukan serangan terhadap Presiden saat memancing. Dan film ini udah tayang ya. Dan berikutnya dilanjutkan lagi teman Pro 2 di jam 10 terus jam 11-nya atau jam 12 ya, itu film Team Life. Ya, film ini menceritakan tentang Nick Barrow yang dikenal sebagai otak di balik berbagai aksi perampokan, dan tiba-tiba menjadi orang yang paling dicari di kota ya. Meski demikian, ia berusaha bertahan hidup cukup lama agar putrinya yang telah lama tak berkomunikasi dengannya bisa mendapatkan manfaat dari polis asuransinya. Dan di hari Selasa besok nih teman Pro 2 ada film Mile 22. Ya, film ini menceritakan tentang seorang yang bernama James Silva, yaitu seorang petugas intelijen Amerika yang harus memastikan bahwa seorang informan yang memegang informasi sensitif dapat melarikan diri dari negara tersebut dengan selamat. Dan film ini akan tayang pada Selasa besok jam 10 malam ya, waktu Indonesia Timur. Dan setelah habis film Mile 20 itu akan dilanjutkan dengan film The Humanity Brave. Ya, film ini menceritakan sebuah badan pemerintah yang berupaya mengendalikan resesi ekonomi dengan mengasingkan sebagian warga ke sebuah koloni baru. Dan ada yang bernama Noah, yaitu seorang petugas kasus yang bersikap imparsial yang bergerak untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Dan di hari Rabu tanggal 7 Oktober ada film The Black Liar, ya itu film yang menceritakan tentang seorang pemberontak yang membelot membunuh sejumlah jurnalis asing yang merekayasa kejadian tersebut agar si CIA tampak sebagai pelakunya demi memulihkan nama baik badan intelijen itu. Seorang agen mematikan yang sebelumnya telah pensiun terpaksa kembali beraksi. Ia harus menghadapi masa lalunya yang kelam sembari membongkar sebuah konspirasi internasional. Dan yang sama, film ini dimulai dari jam 10 ya teman Pro 2, dan dilanjutkan lagi dengan film Beyond the Law. Ya, ini film menceritakan seorang mantan anggota mafia dan seorang detektif polisi yang bekerja sama menghadapi mantan polisi yang sedang menuntut keadilan atas kematian putranya. Di hari Kamis 8 Oktober 2026 di jam 10 malam ada film Land of Bad. Iya, saat sebuah tim Delta Force disergap di wilayah musuh, seorang perwira pemula menolak untuk meninggalkan mereka. Ya, satu-satunya harapan mereka bergantung pada seorang pilot drone angkatan udara yang bertindak sebagai mata di langit. Ya, selama pertempuran sengit demi bertahan hidup yang berlangsung setelah atau selama 40 jam. Dan dilanjutkan lagi dengan film Unhinged. Ya, teman berdua ini menceritakan tentang Rachel yang terlibat pertengkaran kecil dengan orang asing di jalan. Namun pria itu ya ternyata mengalami gangguan jiwa yang melampiaskan amarahnya kepada Rachel hingga menewaskan serta melukai beberapa orang. Ya, di hari Jumat 9 Oktober Bioskop Trans TV akan menampilkan film di jam 10 malamnya, yaitu RoboCop nih ya teman Pro 2, dirilis 2014 sih kalau nggak salah. Ya, film ini menceritakan tentang detektif Alex Murphy yang berada di ambang kematiannya setelah mengalami luka parah akibat ledakan bom. Namun sebuah perusahaan teknologi mengubahnya menjadi RoboCop, yaitu seorang polisi cyborg yang tiada duanya. Dan dilanjutkan lagi nih teman Pro 2 dengan film Rocky 2 ya. Ini menceritakan tentang meskipun ia kalah dari juara dunia Apollo Creed, petinju Rocky Balboa ini mendapatkan rasa hormat dari kalangan tinjunya ya, dan merasa kesal karena tidak mampu mengalahkan Rocky dengan mudah. Apollo menuntut pertandingan ulang. Ya, di Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 ada film di jam yang sama, jam 10 malam juga. Ada dua film ya. Film yang pertama yaitu Hellboy The Crooked Man. Ya, Hellboy dan ini menceritakan tentang seorang agen pemula BPRD yang menempati diri mereka terdampar di kawasan pedesaan Appalachia pada tahun 1950-an. Dan mereka segera menemukan sebuah komunitas penyihir yang dipimpin oleh sesosok iblis. Ya, iblis setempat ya, yang memiliki kaitan dengan masa lalu dari Hellboy. Ya, film ini akan dilanjutkan lagi dengan film yang berjudul Underworld. Ya, ini dirilis 2003 loh teman Pro 2. Ya, film lama ini menceritakan tentang Selena, seorang vampir yang menjadi yatim piatu akibat serangan mematikan dari manusia serigala. Ya, ini bekerja untuk sebuah klan vampir. Ya, sebagai pembunuh terlatih, dan ia harus berjuang menyelamatkan Michael, seorang dokter manusia yang ahli, dari intrik jahat para manusia serigala. Dan di Minggu 11 Oktober 2026 nih teman Pro 2, ada dua film lagi di jam 10 malam juga di Bioskop Trans TV, yaitu film Hunter Killer. Nah, teman Pro 2 ini menceritakan tentang kapten kapal selam Amerika Joe Gillis bekerja sama dengan US Navy Shell untuk menyelamatkan presiden Rusia yang diculik dalam sebuah kudeta militer rahasia. Yep, teman Pro 2, Hunter Killer ini Kak Ocha pernah nonton ya, dan filmnya memang killer banget ya teman Pro 2. Ini kapal selam itu kapalnya kayak hantu banget nih kapalnya nih, tapi mereka benar-benar selamat. Dan di dalam kapal, dan di dalam misi penyelamatan mereka itu, mereka temukan banyak gangguan nih. Dan Hunter Killer ini Kak Ocha rekomendasi nih, kamu harus nonton di Minggu 11 Oktober ini jam 10 malam di Bioskop Trans TV. Oke, dan film selanjutnya yang terakhir yaitu Acts of Vengeance, yaitu film yang menceritakan Frank Valera, seorang pengacara yang berlatih bela diri dan bersumpah untuk tidak berbicara sampai ia mengetahui siapa dalang dibalik pembunuhan keluarganya, agar ia dapat membalas kematian mereka. Nah, teman Pro 2, itu dia ya beberapa rekomendasi film di Minggu pekan ini ya teman Pro 2 di Bioskop Trans TV dari 5 hingga 11 Oktober ini teman Pro 2. Oke, apa masuk di daftar tontonan kalian nih teman perdua? Oke, Kak Uca rekomendasi banget nih teman perdua. Film ini Hunter Killer, itu filmnya sangat bagus nih teman perdua. Ayo teman perdua, untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM. Karena setelah yang satu ini, Kak Oja akan balik lagi ya.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama teras setuju. Kok tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, Nak. Kok su tahu baca dengan tulis saja su cukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya perang revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

0: udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Ya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: Anaknya mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir, mama dengan bapak tidak bisa didik kok dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

Akhirnya mohon pro 2. Gak terasa ya kita udah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini. Makasih nih untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada yang udah stay tune with RRI Pro 2 Serui. Oke teman Pro 2, kau ucap pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Oke, sampai jumpa lagi dan dengan kebersamaan kita besok pada buka siaran hingga nanti tutup siaran, dan pastinya dihibur dengan penyiar kece-kece dari RRI Pro 2 Serui. Untuk itu teman Pro 2 sekali lagi kau ucap pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. God bless you. Bye-bye.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: excellent spirit.
1: Renungan hari ini, saling mendoakan. Apakah kita bangga dengan keberhasilan kita sekarang? Tahukah Anda bahwa di balik keberhasilan yang kita peroleh, ada yang harus kita ingat, bahwa hal itu kita capai bukan hanya karena usaha dan iman kita saja, namun ada orang-orang yang tidak kita sadari selalu berdoa dan menangis untuk kita di hadapan Tuhan, dan kadang kita tidak pernah mengenal mereka, namun hati mereka terarah kepada Tuhan untuk mendoakan kita. Mengutip dari ayat Alkitab Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa itu ibarat peluru yang ditembakkan di sini dan tertancap pada sasaran di sebelah sana. Inilah indahnya hidup kita sebagai murid-murid Kristus, bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri, bahwa ada kesatuan roh yang terikat untuk saling menopang dalam doa. Karena itu, hendaklah kita mempunyai kerinduan hati untuk saling mendoakan, karena doa bukanlah suatu hal yang hampa, namun doa besar kuasanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus karena kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun kembali dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Kalau kami hidup dan bernafas saat ini, kami percaya ada maksud Tuhan yang baik, yaitu supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, senantiasa taat kepada firman-Mu. Berkati kami saat ini ya Tuhan, kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Keluaran pasal 9 ayat 29 sampai 32. Tertulis demikian. Dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guruh akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, tulah demi tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa Mesir bukan bertujuan untuk membinasakan, tapi untuk menyadarkan mereka semua, baik bangsa Mesir maupun juga bangsa Israel, akan kekuasaan Tuhan, supaya mereka sadar akan kekuasaan Tuhan dan agar mereka mengenal akan Tuhan yang benar serta hidup dalam takut akan Tuhan. Demikian juga halnya saat ini, saudara. Situasi yang sulit, bencana, malapetaka ataupun pandemi yang terjadi menimpa seluruh bumi, tapi bertujuan supaya kita semua bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Tuhan mau agar kita menyadari siapa diri kita, tidak sombong dan angkuh, tapi rendah hati dan tunduk kepada Tuhan, sadar akan kekuasaan dan kedaulatan-Nya, serta agar kita hidup dalam ketaatan dan kasih kepada Tuhan.

0: Sebelum menjatuhkan tulah yang ketujuh, Tuhan sudah memberikan peringatan kepada Firaun melalui Musa dan Harun. Tapi Firaun menolak untuk mendengarkan mereka. Tulah ketujuh yang berupa hujan es terdengar sebagai sesuatu yang mustahil bagi Firaun karena belum pernah terjadi di sana. Lagi pula daerah Mesir adalah daerah yang panas. Tapi apa yang mustahil adalah hal yang sangat mudah bagi Tuhan untuk dilakukan. Tulah ketujuh ini dituliskan begitu dahsyat terjadi pada waktu itu. Kengerian dan kedahsyatan dari tulah yang terjadi dimaksudkan agar Firaun bertobat dan mengenal Tuhan, dan supaya semua orang, bahkan seluruh dunia, mengetahui tentang Tuhan yang benar. Dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-17 tertulis, "Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi." Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat yang ke-30 dari Keluaran pasal 9 ini, Musa berkata kepada Firaun, "Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah." Perhatikan sekali lagi perkataan ini, saudara. Disebutkan di sini, kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Sikap pertobatan yang ditunjukkan oleh Firaun dan para pegawainya adalah pertobatan yang dangkal dan tidak sungguh-sungguh. Mereka kelihatannya takut akan Tuhan, tapi sesungguhnya tidak. Hanya dari luar saja kelihatannya mereka bertobat, tapi hati mereka masih tetap menjauh dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda yang begitu nyata yang terjadi atas seluruh bumi ini hendaknya membuat kita semua sadar dan kembali kepada jalan yang benar, menyembah Tuhan dan meninggalkan dosa dan kejahatan. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30 mengatakan, "Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah, takutlah akan Tuhan, dan hiduplah dalam kebenarannya. Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan Ia mau menyelamatkan kita. Karena itu responi kasih Tuhan dengan percaya kepada-Nya dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh cinta dan kasih setia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami meresponi setiap peristiwa yang terjadi atas bumi ini dengan sikap takut akan Tuhan, meninggalkan segala dosa, dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Langit dan bumi ini ada di bawah kekuasaan-Mu. Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas segala-galanya, termasuk atas kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, tidak angkuh, tapi selalu mengingat akan Engkau. Pimpin kami ya Roh Kudus untuk hidup dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami mau bertobat dan setia, taat kepada perintah-Mu. Baharui hati kami ya Tuhan, dan penuhi kami dengan kasih yang sungguh kepada-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan Yesus di sepanjang hari ini. Penuhi kami dengan sukacita karena keselamatan yang daripada-Mu. Berikan kami hikmat untuk melakukan yang terbaik dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kembali kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Alirkan kuasa kesembuhan-Mu ya Tuhan dalam tubuh mereka. Kuatkan dan berikan mereka kesehatan yang sempurna. Bagi yang sedang dalam masalah, kesulitan dan kesukaran, biarlah Tuhan Engkau memberikan pertolongan dan solusi atas segala persoalan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini kami jalani dalam kemenangan dan sukacita bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Urban Spirit Today. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang mengenal, dan Dialah yang mengasihi kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu kita alami setiap hari. Maka hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, segala sembah yang keluar dari mulut kita sampai selama-lamanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jika kamu tidak bisa membahagiakan orang lain, janganlah menambah kesedihannya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Inspirasi hari ini.
1: Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: WFM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Herlida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkungan

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Terus saja, terus. Kau lempar-lempar botol saja terus ke got situ. Nanti banjir baru siapa mau tolong?
2: Bah, Nia. Jangan marah-marah begitu, toh. Saya cuma lempar satu saja, mo. Terakan bikin banjir juga.
1: Hei, kupu satu saja. Kau kira saya tidak lihat, kah? Setiap hari kau tinggal buang-buang botol di situ, mo. Satu botol kali setiap hari itu seberapa? Botol-botol yang ada di got situ cuma kupu botol saja. Stop sudah. Nanti kau tersumbat. Kupungut. Cepat.
3: Buanglah botol plastik pada tempatnya. Dengan begitu, kita sudah turut serta dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita.

Perubahan iklim dapat berubah karena interaksi antara komponen-komponen dan faktor eksternal. Perubahan iklim akan berpengaruh pada pemanasan suhu bumi, naiknya air laut, terjadinya bencana alam banjir hingga badai, dan berbagai dampak lainnya. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim ini dapat dilakukan oleh setiap orang, mulai dari hal-hal kecil. Yang pertama, menghemat pemakaian air dan listrik. Air dan listrik merupakan kebutuhan penting manusia. Namun, dengan memakai air dan listrik, seperlunya akan sangat berdampak terhadap jumlah konsumsi harian dari keduanya. Jadi, langkah ini dapat mengurangi pemanasan bumi yang berdampak langsung pada perubahan iklim. Yang kedua, menanam pohon. Berperan dalam penyerapan gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Sebagai individu yang bijak, ikut menanam pohon berarti berusaha memperbanyak lahan pepohonan agar membantu mengurangi efek buruk dari sumbernya. 3. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor juga menyumbang kadar karbon dioksida serta polusi yang besar. Maka dari itu, sebaiknya sebagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim, masyarakat harus berusaha mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Sebaiknya digantikan oleh kendaraan umum yang tersedia. Mengurangi penggunaan plastik. Bahan plastik merupakan bahan yang sulit diurai. Produk plastik jika terkena sinar matahari akan meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Sampah plastik sebaiknya digunakan kembali dengan cara daur ulang, sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Itulah upaya yang dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim. Jika melakukannya mulai dari hal-hal sederhana, maka kebiasaan tersebut akan berdampak besar mengurangi pengaruh buruk dari perubahan iklim di dunia.

0: Sebaiknya Anda tahu. Anjuran untuk meminum air masih gencar digaungkan hingga kini. Rutin minum air merupakan aktivitas yang sangat murah dan mudah, namun kerap kali disepelekan. Padahal manfaatnya bagi kesehatan sangat besar. Sekitar 75% dari berat badan kita terdiri dari air, dan tubuh tergantung pada air nyaris segala reaksi kimia yang terjadi agar tetap berfungsi optimal. Oleh karena itu, meminumnya di pagi hari saat perut kosong, setidaknya 2 gelas tepat setelah bangun tidur menjadi waktu yang ideal. Air tidak akan mengganggu pencernaan dan juga menghindarkan Anda dari dehidrasi. Dehidrasi atau kondisi tubuh pada saat kekurangan cairan bisa sangat berbahaya. Apalagi, jika dehidrasi berlangsung dalam waktu yang lama, bisa menyebabkan serangkaian penyakit seperti rheumatoid arthritis, migrain, hipertensi, obesitas, wasir, kanker payudara, TB, batu ginjal, sinusitis, hingga kebutaan dalam kasus tertentu. Manfaat kesehatan dan pentingnya minum air usai bangun tidur, menstimulasi gerakan usus dan menyingkirkan racun. Meningkatkan metabolisme sehingga usus bisa menyerap lebih banyak nutrisi. Air menyegarkan tubuh dan juga bebas kalori bisa membantu menurunkan berat badan. Mencegah konstipasi dan sembelit di pagi hari, membuat kulit bersinar cerah dan juga lembab, menyehatkan rambut dan menjaganya sehat serta bersinar. Meminum air pada saat perut kosong bisa melarutkan asam yang menyebabkan batu ginjal dan infeksi saluran kencing, serta menguatkan kekebalan tubuh sehingga membuat Anda tak mudah sakit.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama

0: Tapi, wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
1: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
0: Milk? Milk? Milk apa tuh?
1: Milk bun.
0: Cio, nama susah sekali. Tapi coba saya rasa dulu.
1: Ini, kau makan sudah?
0: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
1: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
0: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang terakala enak nih. Coba kau rasa dulu.
1: Apa tuh? Mari saya rasa.
0: Ini, kau rasa sudah.
1: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
0: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tong pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tong sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
1: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saburu-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pun suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi sama lu kalau periksa ke posyandu, karena Satra punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, dari kawasan Jalan Patimura kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Semoga saja kalian semua bangun dalam keadaan yang segar bugar, dalam keadaan yang sehat dan juga semangat nih teman Pro 2. Oke, bareng sama Karida di pagi hari ini teman Pro 2 untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Saya yakin sekali nih pasti tadi malam kalian tidurnya nyenyak sekali teman Pro 2 karena timnas kita berhasil membawa pulang trofi Piala FIFA ASEAN 2026 ya teman Pro 2 setelah 35 tahun. Lama ya? Iya. Teman Pro 2, Timnas Indonesia kembali meraih gelar juara setelah kali terakhir menjuarai sebuah ajang pada 1991. Kini skuad Garuda kembali naik podium tertinggi nih teman Pro 2. Timnas Indonesia mengemas kemenangan atas Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 lewat perjuangan hingga adu penalti. Tim Merah Putih menang 4-2 teman Pro 2 setelah skor imbang 2 sama hingga laga 120 menit. Ini merupakan kali pertama ya teman Pro 2 Indonesia meraih gelar juara di ajang sepak bola senior. Kali terakhir Timnas Indonesia senior menjadi juara adalah ketika tampil di ajang SEA Games 1991. Ketika itu skuad Indonesia ditangani oleh Anatoly Polosin. Pemain-pemain yang dipercaya mengenakan jersey Timnas Indonesia kala itu diantaranya adalah Robby Darwish, ada Aji Santoso, ada Widodo Cahyono, ada Rocky Putirai, ada Feril Hatu, Edi Harto, Kasar Tadi, ada Peri Sandria, Bambang Nurdiansyah, Yusuf Eko Dono, Sudirman, Maman Suryaman, dan juga Herian Syah teman Pro 2. Sama seperti di ajang FIFA ASEAN Cup kali ini teman Pro 2, pada 35 tahun silam Indonesia juga mengalahkan Malaysia melalui babak adu penalti. Ketika itu teman Pro 2 skor 0-0 bertahan dan Indonesia menang 4-3 pada babak adu G20.

tendangan 12 pass. Dan setelah menjadi juara SEA Games 1991, Indonesia berulang kali gagal menjadi juara dalam ajang senior teman pro 2. Dalam Piala AFF, Indonesia harus puas menjadi runner-up sebanyak 6 kali. Setiap masuk final, Indonesia selalu saja gagal menjadi juara. Sementara Indonesia pernah kembali berjaya di SEA Games 2023, namun cabang olahraga sepak bola Pesta Olahraga Asia Tenggara sudah diperuntukkan bagi pemain-pemain U23 nih, teman pro 2. Oke, itu dia teman pro 2 informasi di mana timnas kita yang akhirnya juara nih setelah 35 tahun. Saya kemarin bilang nih sama cowok saya gitu ya, teman pro 2, tebak skor. Dia bilang 2-1 untuk Indonesia, tapi saya bilang 2 sama dan adu penalti. Oke, jadi karena saya menang hari ini, kamu harus traktir saya. Oke, selamat pagi untuk teman Pro 2. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune on Pro 2 Serui, teman terbaik.

0: terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar. Ini uang mahar buat aku.
3: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
4: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kalian pernah gak sih masang alarm, tapi sebelum alarmnya bunyi tuh kalian udah bangun gitu ya teman Pradua? Kalau iya, kamu tuh gak sendirian, karena aku juga sama teman Pradua masang alarm jam 3.50, jam 3.30 tuh saya sudah bangun gitu ya teman Pradua. Nah, kenapa ya teman Pradua kita sering banget terbangun padahal alarm kita tuh bunyi aja belum gitu ya? Kebiasaan terbangun sebelum alarm berbunyi sebenarnya bukan sebuah masalah sih ya teman Pradua. Hal ini bahkan bisa menjadi pertanda bahwa kamu memiliki rutinitas dan juga jadwal tidur yang baik. Jika kamu terbangun lebih dulu dari bunyi alarm dengan kondisi yang segar bugar, maka kemungkinan besar kamu memiliki pola tidur yang selaras nih dengan ritme sirkadian. Ritme inilah teman Pradua yang mengatur fungsi penting tubuh seperti suhu tubuh, tekanan darah, kewaspadaan mental, kadar hormon, dan juga waktu tidur. Faktor lainnya adalah usia teman Pradua, di mana kebutuhan tidur sendiri akan terus berubah seiring dengan pertambahan usia teman Pradua. Lantas, kapan bangun sebelum alarm berbunyi dianggap berbahaya? Nah, ini nih yang menjadi pertanyaannya teman Pradua. Ada beberapa kondisi yang membuat kebiasaan terbangun sebelum alarm berbunyi menjadi bahaya. Hal ini terjadi pada masalah insomnia yang dalam beberapa kasus ditandai dengan terbangun atau terjaga dini hari teman Pradua. Jadi di sini yang perlu kamu perhatikan teman Pradua adalah jarak waktu terbangun dengan waktu alarm dipasang. Jika terlalu jauh maka itu bisa menjadi tanda bahwa kamu insomnia. Dimana jika terbangun lebih cepat dari alarm berbunyi secara konsisten dan juga memicu masalah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, maka itu dianggap sebagai masalah klinis teman Pradua. Ya, jadi pada intinya teman Pradua, kamu tuh gak perlu khawatir kalau kamu suka bangun gitu ya beberapa menit sebelum alarm kamu berbunyi. Tapi jika jarak waktu antara terbangun dan juga alarmnya terlalu jauh, maka kamu perlu mencurigai si insomnia tersebut teman Pradua. Oke, itu dia teman Pradua satu informasi mengenai sering terbangun padahal alarm aja belum bunyi. Ini dong bilang hanya kerajinan deh ya teman Pradua. Oke, sarapan apa teman Pradua pagi hari ini? Bingung ya? Bingung, saya juga setiap pagi nih bingung mau sarapan apa. Nasi kuning kah? Sate lontong kah? Soto banjir? Nasi pecel atau bubur ayam teman Pradua? Hari ini gak dianterin bekal teman Pradua. Oke, karena berhubung hari ini gak dianterin bekal, kita mikir dulu ya mau makan apa nih di pagi hari ini. Sembari mikir-mikir teman Pradua, kita jeda aja dulu sejenak. Stay tune on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

Okay, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk teman Pradua dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya di pagi hari ini. Setelah timnas kita menang, teman Pradua, pasti kalian semua tidurnya nyenyak banget ya. Pastilah. Setelah 35 tahun akhirnya kita bisa berhasil mengangkat trofi lagi ya, teman Pradua.

Okay, teman Pro2, kita akan update lagi nih untuk informasi berikutnya, teman Pro2. Karida akan mengajak kamu jalan-jalan lintas negara, asik. Pakai uang apa, Karida? Uang nggak deng, teman Pro2. Okay, kita pokoknya update aja ya untuk informasi berikutnya. Teman Pro2 mampu mempertahankan reputasi sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia. Ternyata tidak membuat Norwegia menjadi tempat tinggal yang ramah nih bagi warga negara asing atau WNA, teman Pro2. Laporan terbaru dari jejaring Expatriate Global Internations menobatkan negara Skandinavia sebagai tempat paling terkesepian di dunia nih, teman Pro2. Lebih dari separuh responden WNA yang disurvei mengaku merasa tidak bahagia menetap di sana, teman Pro2. Teman Pro2, Norwegia ini menempati urutan terbawah ya dalam kemudahan beradaptasi, di mana sebanyak 72% ekspatriat mengaku sangat sulit menjalin pertemanan dengan warga lokal. Lebih dari separuh responden juga membeberkan bahwa lingkaran pertemanan mereka di Norwegia mayoritas didominasi oleh sesama pendatang asing, bukan warga lokal. Selain isolasi sosial, teman Pro2, ekspatriat juga mengeluh tingginya biaya hidup di Norwegia yang diperkirakan 30% lebih mahal dibanding dengan Amerika Serikat. Hanya 39% pendatang yang merasa puas, teman Pro2, dengan situasi finansial mereka. Dari segi fasilitas dan juga gaya hidup, negara yang dikenal dengan pemandangan alam yang indah ini menempati posisi paling buncit nih untuk opsi hiburan, opsi variasi kuliner, hingga kehidupan malam, teman Pro2. Dari sektor karir pun juga tidak luput nih dari penilaian rendah, teman Pro2, di mana Norwegia ini berada di urutan terbawah untuk peluang karir pribadi, kesetaraan gaji, dan juga kepuasan kerja secara keseluruhan. Meskipun demikian, para pendatang memuji stabilitas ekonomi dan juga jaminan keamanan kerja di wilayah tersebut. Nah, kayaknya kota yang satu ini cocok ya, teman Pro2, untuk kamu yang merasa diri kamu introvert, teman Pro2, enggan bersosialisasi dengan siapapun itu. Jadi kayaknya kamu cocok deh tinggal di Norwegia ya, teman Pro2. Okay, pagi ini teman Pro2, kabut asap masih menyelimuti kota kita yang tercinta, kota Serui ya, Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk itu teman Pro2, Karida mau memberikan sedikit imbauan nih, teman Pro2, karena per 1 Oktober kemarin ya, teman Pro2, terpantau adanya penurunan jarak pandang horizontal atau visibility secara visual di wilayah Yapen Selatan dan juga sekitarnya nih. Ini berkisar antara 4 sampai dengan 6 km. Nah, teman Pro2, penurunan jarak pandang ini disebabkan oleh adanya partikel asap atau udara kabur yang terapung di atmosfer. Untuk itu, Karida mengimbau kepada kamu para masyarakat yang mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4 gitu ya, teman Pro2, untuk menjaga jarak aman antara kendaraan, juga mengurangi kecepatan serta menyalakan lampu utama jika kepekatan asap di jalan raya dirasa mulai mengganggu jarak pandang kamu. Selanjutnya, teman Pro2, bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk menggunakan masker guna mengurangi dampak paparan partikel asap secara langsung. Kami tentunya juga terus memperbarui perkembangan kondisi cuaca dan juga jarak pandang secara berkala, teman Pro2. Untuk itu, kamu pantengin aja terus RRI Pro 1 maupun Pro 2 Serui. Kita jeda, stay tune on Pro 2 Serui, teman.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRT.
4: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
5: Iya, mak. Nantilah.
6: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
5: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
4: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
5: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
6: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
5: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
4: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
5: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
7: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kita akan update lagi untuk informasi berikut ini. Tapi menurut saya informasi berikut ini agak kurang menyenangkan nih untuk kalian para lelaki, juga para pengguna vape atau bahkan perokok gitu ya teman Pradua. Kepala Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN, Arief Satria, mengungkapkan penggunaan vape di Indonesia kini telah mencapai 4 juta orang. Berdasarkan penelitian teman Pradua, vape ini ternyata memiliki dampak negatif loh secara kesehatan. Vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN ini berdampak kepada kesehatan. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas teman Pradua. Arief mengatakan pengguna vape mengalami penurunan kemampuan tubuh memproduksi insulin. 100% sampel pengguna vape yang diuji semuanya terdeteksi menderita diabetes nih teman Pradua. Selain itu teman Pradua, Arief ini juga mengatakan bahwa vape ini juga telah menjadi celah peredaran narkoba. Oleh karena itu, BRIN bersama dengan Kementerian Kesehatan dan juga Badan Narkotika Nasional bekerja sama nih untuk membuat aturan pencegahan agar vape ini tidak menjadi jalan peredaran narkoba. Tanya sampai di situ teman Pradua, Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto ini juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo kita juga memberikan sorotan nih terhadap peredaran vape narkoba teman Pradua. Jadi kalian yang vape, saya harap sih hati-hati gitu ya teman Pradua. Nah, dengan adanya informasi ini gimana teman Pradua, masih mau lanjut ngerokok, nge-vape atau gimana nih? Kalau menurut saya mendingan stop ya teman Pradua. Karena penggunaan rokok elektronik atau vape ini memiliki dampak negatif yang benar-benar serius loh terhadap kesehatan. Hasil uji medis saja menunjukkan bahwa 100% pengguna vape diuji terdeteksi menderita diabetes dan 92% mengalami gangguan pada paru-paru. Dampak ini menunjukkan ya bahwa vape tidak hanya berdampak pada saluran pernafasan, tapi juga mengganggu sistem metabolisme tubuh secara keseluruhan teman Pradua. Oke, please teman Pradua, hidup sehat aja ya, karena mendingan hidup sehat sih, mendingan mencegah daripada nantinya kamu mengobati. Jangan kemana-mana, kita jeda, stay tune on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: penuh asa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf. Tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
1: Maaf, Pak. Saya permisi.
3: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Okay, teman berdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalian di era sekarang tuh ada ngomong kalimat indis ekonomi enggak? Kalau saya, kalau barangnya saya rasa mahal gitu ya teman Pro 2, saya bilangnya, aduh indis ekonomi kayaknya enggak dulu deh. Tapi kalau mahal tapi lucu gitu ya teman Pro 2, saya pasti bilangnya worth it lah ya. Namanya juga cewek ya teman Pro 2, beli barang karena lucu gitu ya teman Pro 2. Teman Pro 2, kalimat indis ekonomi apa yang sudah kalian downgrade? Ini ternyata ramai diperbincangkan di threads lo teman Pro 2. Tren tersebut mengajak pengguna berbagi cerita tentang perubahan gaya hidup yang mereka lakukan untuk menyesuaikan pengeluaran dengan kondisi keuangan masing-masing. Tren ini bermula dari unggahan seorang pengguna yang menceritakan pengalamannya menjual Honda HR-V dan beralih menggunakan mobil LCGC teman Pro 2. Cerita tersebut kemudian diikuti oleh pengguna lain yang juga membagikan bentuk downgrade dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bagi sebagian pengguna, downgrade ini bukan selalu berarti mengalami kegagalan finansial ya teman Pro 2. Keputusan tersebut justru dipandang sebagai cara untuk mengurangi beban pengeluaran dan mengatur kembali prioritas keuangan. Salah satu bentuk downgrade yang banyak dibicarakan adalah mengganti kendaraan dengan mobil yang biaya perawatan, biaya pajak, dan juga konsumsi bahan bakarnya lebih rendah teman Pro 2. Namun perubahan gaya hidup tidak hanya berkaitan ya dengan kendaraan. Sejumlah pengguna juga membagikan pengalaman memangkas pembelian barang konsumtif, memilih produk yang lebih terjangkau, mengurangi frekuensi makan di luar, hingga menunda pembelian barang yang dianggap bukan kebutuhan utama. Uang yang sebelumnya digunakan untuk mempertahankan gaya hidup kemudian dialihkan ke kebutuhan lain seperti dana darurat, tabungan, investasi, atau modal usaha. Fenomena ini kembali memunculkan perdebatan nih teman Pro 2 mengenai perbedaan antara kebutuhan dan juga keinginan. Ketika kemampuan finansial atau prioritas berubah, seseorang dapat memilih mempertahankan fungsi utama sambil mengurangi biaya yang dianggap tidak terlalu penting. Dalam konteks tersebut ya teman Pro 2, istilah downgrade ini memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang. Bagi sebagian pengguna Threads, keputusan mengganti barang atau gaya hidup dengan pilihan yang lebih sederhana justru menjadi bagian dari strategi untuk menjaga kondisi keuangan. Tren tersebut juga menunjukkan bagaimana media sosial menjadi ruang bagi pengguna untuk saling berbagi pengalaman dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan menentukan kembali prioritas pengeluaran. Aduh iya nih teman Pro 2, sekarang kayaknya uang lagi susah sekali ya teman Pro 2. 100 ribu tuh rasanya kayak 10 ribu aja. Dulu 100 ribu kita masih bisa dapat beras, dapat minyak goreng, dapat mie, dapat telur. Sekarang aduh dapat beras aja mungkin ya sama mie ya teman Pro 2. Okay, itu dia teman Pro 2 informasi mengenai indis ekonomi apa yang udah kalian downgrade yang saat ini tengah ramai di threads teman Pro 2.

Okay. Itu dia teman Pradua, satu informasi yang menemani kamu di saat ini di pukul 8 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Timur. So, selamat pagi untuk kamu, selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune ya on Pradua Serwi, teman terbaik kamu.

0: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita. Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita. Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi. Life's a happy
1: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.